0: Tugaragese kwakiri munwanyi. Alo alo.
1: Alo alo alo.
0: Amahoro.
1: Yambene ta muno wima.
0: Ninde tuyagu twakuyuriye?
1: Nelas komo hose komo spetwa mutamba.
0: Bwana merasi ni sawa.
1: Ni mana kabu.
0: Igitondo ciza no munsi mukuru mwizo kwikukira kuri bande. Aha. Ego. Ego.
1: Kamu ni bahan tengah musim ni. Kamu ni dah saling dah untuk jemur surat. Aku ini dah murupu mengiri awan dengan kamu. Kamu ni jadi payur.

0: tugeze ku rundi ruhande ku munsi wejo ikatuvinga twerekeze ku mugabane wa Afrika ngira na makuru yandi mu Burundi aha
1: Mikwibandanye yubaka itangura ama imyimenyerezo
0: ku munsi wejo ekipe uno munsi ekipe ya Vision iratangura imyimenyerezo bare babishize abona miburu nawe namubajije yandukiye onje ariko ntibikunde ko ndayumviriza kuko nabo nyine vyiwabo bari mu gacere cyane kabisa ijari wikwiriye ko baguma mu gacerere
1: kabisa
0: bari bakwiye gutangura imimenyezo hakirikare we bitengurira inkino aba Aigle Noir bobo narabonye barashize abona urutonde rwo bakinyi bazofata urugendo berekeza i Dubai
1: munume gukora ahubwo bashobora kuba umwanya n'umwanya bashobora kugenda
0: aba ekipe rero ingene iyo basi i Dubai mze
1: uryo gym
0: abanyamafaranga
1: uryo hit gym
0: aba nabanyamafaranga mze

Wala farango na binu vjivi feke feke nyene ushitsi mbere ya stage ukereka abantu ikintu cyakuzanye ugakikora nyene kwa kundi cyakuze oh ninda tahashitse tuze tumubwira ikintu ibintu byari biryoshye abaririmbyi bose bashoboye gukora neza abaririmbyi bose bashe kuvyifatamo bien hageze no ngahakumura pere avuga ati wa baba bategura nyene ibiteramo kugira babandaye bazoratwereka.

Nakukureka rero gucyo n'ubukene ndakureka uko nyene gute kandi neza na neza mfise ibibanza ntegerezwa kukwereka ugashobora gushikaho kugira ushobore kwitomburira hamwe na Lydia Ridike ingo rero ingo egereza ngaha udoza kavorime kawe ukabana mugenza watarabitahura uheze ubimusigurire neza umvirize ukuntu ibintu bimeze utora amafaranga ibihumbi bibiri gusa ukaca ugira agatike kiwawe ushobora kuvuga uno munsi reka ngure ubwaye amafaranga reka ngure gutya hama ugaheza ukaraba amahigwe yawe ukuntu ameze niba abonye abantu bagiye baratombora ugasanga umuntu yararonse imiliyoni zitanu yasuye kandi kuronka n'ikinga yasuye kandi no kuronka wowe umubandanya nuvuge rero ngo umuntu ngo waratoye ngo uje unahagarika ibintu bibari biri mu minwe yawe burya ngo umuhezagire umuntu ntamenye ati uno munsi yabyutse gute abari Bujumbura rero barangira abari ibujumbura tugende tunyaruka ni cibitoki kwipave ni kuri barakola shop no ku isoko ngaho nibubanza ucuzisanga ngaho ku isoko urashobora kuba uri kurarengana ukaba uri kurabona abantu bahagaze nyene bumvume ngo bashaka kuraba amahigwe yabo wowe ukabandanya ni ngaho ku isoko rero ni wabona abantu benshi bamenye ko umumose ariko aragerageza amahigwe yiwe muri Burunga Kayogoro ngo ni ruhande ya Interbank Nyanzarake hepfo y'isoko nkuru Rumonge ni kwa Siyoni muri Buhumuza ni Muyinga ku isoko ku mafi Gitiranyi ni ku isoko mukinanira kwa Musafiri Butanyerera turabandanya ni Kayanza iruhande ya Kopeke Masanganzira Gallery kwa Busiroro ni Ngozi ni ku isoko Kirundo ni ku isoko aho rero abari ngaho muri Butanyerera ni musubire kandi kutubaza ngo ibintu bimeze gutya aho hose urashaka gushika hamo kagerageza amahigwe yawe Gitega kujya Manyusi quartier Gasanda kunguge aho ni muri Ruyigi ku isanzu kujya stade aho hose ushobora gushika kugira ushobore kwironkera udutike twawe hama ugerageze amahigwe yawe ibyo gutomborwa ni byinshi rero urashaka kuronka igitenge urashaka kuronka ikinga urashaka kuronka telefone urashaka kuronka amafaranga ndetse urashaka no kwironkera na ordinateur umva ko ari wowe gusa guhaguruka ugapima amahigwe yawe

Dekalero tuve ya muri kohale makubuli tugaruke ngaho nyene atari kure yaho ngaho nyikasuru ni mugu kibanyisha Tanzania tugira tubamenyesha yuko umwanya w'ikiganiro ijoro ryiza nawo ugeze kuri mege mutiramanye natwe ni kuri 68 687 86 no kuri 72 344 ijana na 6.